0: anasema nilipo mimi ndio
1: nanyi muwepo,
0: nanyi muwepo. Haleluya,
1: amen.
0: Natamani kuwepo pale ambapo Yesu atakapokuwa ameketi, na anasema kwamba makao yale sio machache, makao yale sio ya Wajita peke yake, makao yale sio ya Wasukuma peke yake, makao yale sio ya Wazungu, bali anasema makao ni mengi, makao ni mengi, makao ni mengi. Natamani niwe miongoni mwao wa